cat kartu cina jangan itu do gremi itu kerap kondisi tersaram dasi lafia gebok ne bok ne tundo kula do balik daraja gresiri le nai juin balik tol do jo daraja grep gemi sangkan karasne kroso gremi aku je tarjuk do beda aku je paja aku je berje ne je lagi tu di batali si do ni kan karasne kroso gremi makila tarjuk do beri bisi di makundangkan paja karsi aku je lum maturan berje si karsi aku je sad karga jene karama kurgulum. Jokwe Gabriel le technicien am gud ndone kunka gutte dandi uta kame ko kula jeri matran du balum telum gais ko kanje kelam ya telum gulal deneje takaw kinga pag do tar jokwe

baja to be dobo ke hija gonda e kawre no dai gil hun dai blam no amani fardo dai shimbon bon bituna ila ndo we jono mai tigli no ji kru no way kru dai na wa gai padi hudo dai ci trajo chat la do gai ni sai so yang dai ke ye gai ni am ka war na din sami din lai no dai ndo we jono mai tigli no ai nyu to boda no dai ji kru ole den way kru ole den a ole ga adai ndi wi dai kan hudo dai shi kawre ma ka se de pro sirna moti le fenor bo tuti ka do ma yiram no yi hudo dai shi yi hu ta kon dai bon bon bo tuna ila ware ono magasin bilige jamina bilige kuduli bilige mandalia bilige lumia ferle bilige jamina la farsha walia manjafa abena daina wakhamine amata daina wi jono foy sibo ka do foy sibo kala hunpa di huto dashi daina hiji wakni khawruma walia no doga mu ka wi jona walia malaju pande bande adang farsha ne ni dipa chobe gabriel urna mi ye jojo rarke bok tu do kale timalaka Jo yang semua doa nak kang Jo ni jare.

Oke, okay, daya kenapa jangan rekar kali kita ini nabar ngomong nunggu sendu tenam itu nih yang nabar ya sendu yang mencolong nabar nabar ngedai namuru gulung gitu kan gak bisa premium ini serdan mungkin ini sering dai namuru mana ramal lama dingge kira enggak ini yang udah ulang ngomong ya arah keru dan ngedai dingge namuru lu sehir dai dingge namuru hara ya dan mungkin ini serdan yang gulung gitu kan Aliman Muhammad ya curu aji jemang ngena kemajor nata lu sekreter enggak dai dan menggelung menazam enggak namuru Afrika dola Afrika mangga bawaan yo yo enggak dai dingge kira kada hal ini enggak dai dan mungkin sekreteran yo Musa Sale Batraki yo natanga dai dranna na Musa Sale Batraki yo nakian hal dai dan go munazama ngan ga dai yemi organization ngan yo hal ga dai drani maire yen kidar kal kal yo dai ding naw chadga dai ya naw yo ga nakian dai minister dai namur minister ngi i chan ga vice premier minister yo yo ngi dai ya mi ki ya der dingan ga dan go naka ga naru kan ma yo ngi dien yo go dai namur ga habar nge dai mon namru go menara yiman belin ga halla mi dayo dai ministre dai namru go nge dai namna gar dinge kede nge halaini dinge kede kada nge namna nge di mena yiman sir mena halla ma halaini dai ya menara

Rasi la fiak tajilo solte si malana ni limbisi kroje tlawe radio diffusion national tadian doka gloas kaduma mo made sisi ke kasaram bangi konong bangi sok tajilo sol dengan doti ku joki di jo Rina Umar Idris Umar Nina wasisi made ke tabula lama ta mau sisi ke ngan bangga asinya ke kutso karya takelagir Ula anji dori waba ndo konong ndo kujo ki disiri ko ke yana juari mam bae kar sita jilo sortu bola mate si pa ore go te sain beri si ge to la mam te dea kar de si. Mangi so ngan ge to ti ku so manam bisit na ji ke do be te go na ji ke do be te mam ma tam beri si gre mangi mi tas na. Bae bae nya kar mra mate si gu to ngi kuntum daga kada wai kapin teknik mamu de gasara ni ke mikro bae Lionel nomen ngar. Mat si pa ke tak lagir jawine kum ji ke.

0: นี่แต่ว่านันดานเครื่องกันสีมาลังกันว่าจีเข้มได้สิครัวดิทนาจิกมาจิกยันด้วยสิทธิ์ยารักลักกิเรนิครัวดิทักยี่อาจิรอสิคลีเลจิสิคือนาราครัวดิทด้วยอยู่ที่งอนดึกจียงก็คอนดูมาดามนุบาจิมัสจิมซาบายมาดามนุบาจิมซาบายนี่ว่ากุตุกันด้วยกุจุกิดิสอสอยน่าฟีบรีกุมันกว่ากุตุกันบาร์กุตุกุจุกุจุการงุเมย์ดอตาดิเข้มเบกนี่จะเป็นอะไรBeran keran tu na nanti singgi itu kemana ke? Mereka taruh ke singgi nan giran singgi kami kan zaman atlet asar kumra safu yundola bimuli manggara ke bengiwe ke marang si na nanti si ber kelayuan tu ber kelayuan tu nanti mumtu ke kami kan zaman atlet wongke ke sewe ke gajbe marang tu nanti ber kelayuan tu nanti ngira kelaku ada itu organisasi no governmental na bar na ONG ni African Parks.O bayi tu, gigi malang ni madu keladuk. Anan de keranggan iu, anan keranggan iu asosiasi safu iu manggara. Anan kerabai iu asosiasi ni dandi dapat nai logir na. O bayi tu amikal ata. Anan keramal biri ke kerja kam datu syari munggu gigi malang anan de keranggan iu. Anan kerabai siingge kurbai iu gigi. Ni readi rosi.Tak kadu urine bayu. O bayi tu angge kuku, we adun rode tak kadu doan nanor nenin. Ika udub ni gigi malang. Dan dekrak dan gangaliu, dan kerawa angge kuku. Ya komunikasi eklesial de bas na barneise b Saint François d'Assise nan si kerangaiu. Dan kerawa moper ke parwas Saint Emmanuel kabina okay. Yeku.Église de Dieu que Chagouadu. Sini kotar ya Sainte Thérèse. Dan jikra ngai on dan kravai kotar ya marigue akei. Groupe Saint-Jacques. Obay ton groupe Batakei. Nino gige malang nan dan jikra ke dan gang ale. Nubata sekali kakra majesik na irai malang ni renjabu gige.Na kadu ke as ale son doktor ya si wakem dah ya si kekuaji ke rodu tu ke dagani nuba kadu tortan dosi tu kogum kogum malang si. Naim kan bangi mi kadu menambisit naji ke dobe tu jatele ka orang ni kekuaji rata unpak rang kudu kadu awi.
1: Sile dia kit nuri ya.Ali badan hel dai sile die kit nuriye Ali badar katre Jesus comme le convento Ali badar katre Jesus comme sarizas Ali bat plus franco Ali badaiJe sentais pour les dames qui n'ont pas leur mari. Je sentais pour les filles qui n'ont pas leur mari. Jacqueline ou Tita, on va rêver, on veut cousir. Mes nuits, je n'ai pas dormi, j'ai pleuré. J'ai pleuré toujours, Jacqueline. Tout à l'heure que je retourne ma série, Jacqueline.J'ai trouvé les manger, je ne pas manger. Je pensais toujours à Jacqueline. Jacqueline, où dit-à, on va rêver, on va cousir. Tout à l'heure que je retourne

Idrissa Ajit Nugule kuma sarkar min radio chat wa mana sakaman aku ya jime kullu nas gani bitabuna izaha na mongo hinak bin ulad gerani gullukum masar khair min al izal watania al chadia.